chokwadi munhu akanaka hararami. Kubvira musi wamakatisiya gushungu. Nanhasi misodzi ichiri kungoerera pamatama. Tinozviziva kuti ndimi makanga muri baba kumhuri yekwachiyangwa. Nekwatiriwo isi vaimbi, ndimi makanga muri baba zvakare. Nokuti mairwisa kuti upenyu hwemuimbi huve huri nani. Zororai zvenyu murugare, gushungu. David, ndozvemweya, Mr. Bauk Chiyangwa.

kuti munondiitira zvakawanda baba asi ndinoita sendisingatendi nedzimwe dzenguva.